Tapi naik kami kan hasil pihi di Packers loju yo etan do koguhi po da i nakatahib hasil mantadi Benjamin Malating om poguhi di no kongot ko hasil pihi di Clementina Pang i minami hasil di Malaysia galus etan do Bawang Kampung Pogunon. Kopi pesian kuma tapi naik kami kata tanud mungkin ngoli di Sabah FM sepangan kita san. Saya Iman Bos kita san do sebab tada ko onom diti. Kata huruf Wuhan di tiko opod timpu bayi nam yang paya kuda gede dapat pesan hozo pihi maza WhatsApp, TikTok, paya ke maza Facebook i pesah himbon, i ponizon i ongo dia zura tiki tada konom menta jam kotu tahun 4 menit dahung sebab gisom jam kapahu tahun 4 menit dahung sebab ketawaran ke matemena ngawi tambahut ngawi maza i WhatsApp, Facebook, maza i TikTok tutemoy moh yang pai dagai temoy mo menoko dong di Sabah VFM aku no poko id pengan kedesan aku no poko id kesehimban bos kedesan ngan lagi mogi susu pai kesehimban do id Sabah VFM di ti tadi muzu toko di ti hozo sumusut hozo pihi di Helen Yong itin pangah hozo di Michael John Medoit itan humuduk minamangun Sultanan Hozo di Florence Pihi Hozo Pihi di Florence Bojol Hozo di Henrietta David Etando Hangal Donzo Diaw Mikan lagi Hozo Pihi di Joseph Potilu Makiuni Hozo di SJJ Mikan lagi Hozo Pihi Manta di Emilia Emiliana J. Labangka Minumhi do Hozo Teko Hozo di Elisius Majelis Etando Hangal Donzo Diaw Tapi nampak ngah hozo pihi di Puanchu, hozo di Louisiana, Linukim, Kaus. Dari binaun, kita ngah tahu itu hozo pihi ngah bi. Tengok tapi naik tahu diti.

0: Tapi nak kau ambil mentad po di hozo pihi di Puanchu i oitan do kaus dari Pinon hozo di Luzian alinukim. Engkau kapa di tikang di zudo apa besan hozo pihi mazaid WhatsApp, Facebook, teko mazaid TikTok do ngos subab tadau ko onom diti. Kada hibai do mampasat pagulagai dari daba besan diti do untuk tadau ko onom ikut do jam ko tu tahong pon minit do ngos subab gisom jam kabahu tahong pon minit do ngos subab. Kumasan top di minamihi do hozo hansano hisa ginawa yang pai hozo pinihi dia zudino. Kuma dia muki kinongau masa muki kinongau di Sabah FM hansano hi seginapa mempai hozo ngapi pihi do tanga tambah utoko nabai no jam ka bahu to ngopot minit nadi do dong sebab it pong do ko timpu do kangan dezu iti abal tadi bo
1: abal toni bo tadau bai no

Pepesenta bi Malaysia madani abal tadi bodo ngosu abdi ti pisampuvan kadangan om kaum hegan ki guna pati ambuson papakason montok papatantu kata nangan om kapagangan saba nabo si mohegan taga sapogun tun musa aman ki guna kozo o kadangan pogun sebagai timpunon kuma katundaan ekonomi kauhanan kaumatan pambalajalan kahidasan om kapagangan tuhun magigizon nabo si sireti antok ababasan dina club yang pai TYT o Maktab Ketahanan Nasional Tinimungan Susmangot Malaysia id Kota Kinabalu. Kiguno o gerakan pengguna siswa GPS seperti hembus pavakason sebagai impon mentok mengunsub koiman opusau ki kohudukan o temoy mo manakadai do ita tanga moki kinabos. Nabos Menteri Pidagangan Suang Pegun om tambalanja kapasizon Dato' Armizan Ali kampasatan GPS menguhan ahal tambalanja kapasizon kiguna kapagavit kapasian tutulus kuma kapasizon makikinabos kamung no doid kaponjulan pinggisaman sa kadai Food Bank IFB Aid Institute pembalajalan takawas IPT. Nabos Isaiti kapong pinapatin po napapasan advokasi kapanggunaan maza aktismi kumuhakan om kepetakan galan IFB ino tinapausay bu makikinabos id UITM LAN Campus Kota Kinabalu. Ningko katan hizud di pinampang di jam gisom di jam kapat min sesodap kaniam kiginumu atus si jam perempah hutuhun magigizon mantad onom panam onom paganakan minokimu hig id tahu PPS manud sekretariat tinimungan kalaja ko poguhudan kasusan sadat pogun JBPN Sabah PPS sen po kolopis pinapaizon itagumukoso do tuhun magigizon do vahong panam apat tuhun sinusut id kompleks pot pinampang onom peremtu tuhun om hintun huguan siu pat nga peremtu tuhun hizud ibaino nako pamungkang id padam himoh kampung jembusan dok politif pakakalajanga api kepelintahan Sabah Berhad kopeks papahab tenggungan id suang menakadai pengkafas kapagkangaan pu o menakadung ketundan sosioekonomi Sabah ahal dinono o vokon pinogiba basan id kot tembuhusan kapatnakan poniko onditi e datu Dr. Saad Awang Damit kuma menunuat keperintahan Pagun Sabah datu Zainuddin Aman e maupis menunuat keperintahan Pagun Sabah di Tadau Kaapat. Itu bangana kamoy minana kepenguhanan kuma ning kotoan kopek soam nagi tanggungan kepolitif id opetundaan penainaan om kefasian e maguna kepekionan dopu dino. Tapi naik kong api nggak akan ditiabal tadi bahwa dong suap diti inuhu di Sharon Raymond mantan bagisan berita ehwal semasa pinadahin dari bos kedasan di Dennis Primus. Kopi pesan tabi Malaysia Madani.

只要真心付出，诚意对待，好人就会有好报哦。你一定能够找到心中那个他的。我们是 SHE。

惊喜偷偷藏口袋做菜，只等你回家。

不管今天顺不顺，记得给自己一点掌声，慢一点没关系，重要的是你一直在向前。沙巴 VFM， 你的凉拌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kamu kalah siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran.

0: Nilai-nilai murni sedong kok pandangan sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engkau alap berjimat kok peniat berbelanja berlebih-lebih nutan nafsu ti setarus ni betutur engkau sopan kok pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo dong dong dong setarus ni muat no keputusan metimbang ian jadi ni amun kiti muat pekeroe tak jomo lain kopan niat buat dembila mesti no adil kopan harmoni untuk semimon pihak kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar
1: bersomo-somo engkok kami tak sabah VFM siaran sama alap bana
2: lekat jam telu ngabut jam 6 kemuap.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir natoran Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-Ala ayat 14 ngabut 15.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Anak Diki anu kansang penakan ko makanan anu mamis akan ketagihan de reso manis polemo pelemokan pu ko terua penyakit akan lebih aktif ko nyak dekawan atau pejogo oleh masalah keteratan ko buuk infor dari reso akan terganggu nyak kolek ngamalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemanyuan pu anu saka tak bangun.

0: now. Dong kem kiabut. Nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Benek bi saluran radio kesayangan bi. Dokom biasa Sabah BFM. Siaran sama. Limpon dekat pukul telu. Ngabut 6 kemam.
1: Tips ngelag anak terlipat diom kereta. Tago te peringatan ta pengentanan beluang kereta. Set te alam telefon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan kereta. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko ta rumah tungasu entawa sekol. Penop tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
2: Penentuan bangan peranak ndok niak muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan oron banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, oron school kok gambar tak jomo anu niak tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab yan-yan message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntu sekot tak anak-anak tei. Besomong ngendok manfaat nang kemudahan internet.

Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana. Insan Minggu je BNB, kam sentioso tak ate kami. Sabah VFM siaran sama Ala Bana.

Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana. Bingo kam, dong lupa mengkali siaran sama Ala Bana. Pukul telur

Ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yang abar bangat dinakan tak kemuap tu telu bangi buan Oktober 2026 bersama kau Lau Sabtu. Kita bersama lagi diam siaran sama Alabana. Ada kau biasa, kita akan bersama telu jam ngempon pukul telu kemuap sini. Ngabut no pukul 6 kemuap. Tak jam yang kedua tu aku akan bersama kau bangat dinakan untuk maku-maku lagu. Jadi yang sedang ngendak kita tak live TikTok, dong lupa tap tap tap tap tap di screen eh. Share-share be live tu kopan. Semoga ramai lagi bersama-sama kok kita. Kopan yang sedang mengkali kita tak live Facebook, terima kasih dong lupa share-share be live eh. Yang niat lagi be follow dadau, supaya kita lebih sikot, lebih sanang si hubung, lebih sanang si temu, lebih sanang si urus, lebih sanang maku-maku lagu, lebih sanang nuju-nuju salam, lebih sanang-sanang-sanang. Ini jelah kesenangan untuk pengedinakan yang sedang bersama mekale. Minggo-minggo je kami yang sedang demplanan palap-palap demplanan selalu, yang sedang bekerja selamat bekerja, yang sedang syuti-syuti selamat bersyuti-syuti. Dong lupa untuk sentiasa ngejogo keselamatan, ngejogo kesihatan, ngejogo mangan. Okey, bayar ni kurang ni mamis tak minuman, lebih ni mamis tak senyuman. Kok? Jadi dong nginum mamis-mamis, dong kinurangan nginum gas-gas. Kok pan piniko yang sihat-sihat je lah, gulai-gulai kok. Jadi yang abar bang dinakan-dinakan titak tuaran, tak kemuap tu sihat ke jomu tuaran? Dinakan-dinakan titak kota belut. Dinakan-dinakan tita kota marudu, yang abar jomo kota marudu. Jomo papar, jomo pitas, jomo kudat. Jomo minggu lagi ah keningau, jomo tawau. Barak Sahirwan tu, kota belut hadirin abar Sahirwan. Lagi-lagi tap-tap lagi screen tu, share-share lagi kok pendong lupa follow dinakan. Un butang jatah kok follow barak ni kok tekan be follow yang munyak be follow. Barak dinakan tit lan advance. Barat ni tawau hadir. Yen abar jomo tawau. Amun kam aku lagu sanang jo, tulis bijau tajuk lagu kau pensin penyanyi ni, supaya kita sanang memia lagu-lagu kau pen penyanyi-penyanyi lagu-lagu yang pakubi. Barat dia nakkan temi tu Sarawak hadir. Mitu lagi salam jomo pitas. Yen abar jomo pitas. Tapi aku ngita orang jomo tu unik dikit. Orang ni tebuan tanah. Jogo-jogo dinakan. Amun teruak tebuan tanah tu, niat teko nginum, niat teko mangan, namun teruak tebuan tanah tu. Jadi jogo ah. Jomo penimbawan pun bersama kok kiti. Jomo mengkabung un. Lagi salam luak kudat in abar. Mitu lagi ungus sebayan in abar in abar. Dong lepo share-share lagi tap-tap lagi. Okey lah kita break dong kau lagu tu betah. Jomo tu boleh ngagak DJ lagu ku DJ, DJ lagu ku DJ, DJ lagu ku DJ. Jadi lagu tu untuk dinakan yang maku lagu tu dari sini lagi.

0: Dong lupa mekali siaran sama ala pana. Pukul telur ngabut 6 kemua. Terima kasih.
1: Bersama ko, DJ Azmi.
2: Yap, yap, yap, yap, yap. Kakak lagi bersama mekali siaran sama ala pana. 4 minit kemua. Telur bagi bulan Oktober 2026. Terima kasih. Kakak lagi bersama kok kami di siaran sama ala pana. Tak jam yang kedua. Dokok biasa kita akan bersama pukul telur kemua. Sampai pukul 6 kemua. Segmen pabaran kau dayagan. Ngarip-ngarip kau pan menek-menek lagu. Tak jam kedua tu aku akan bersama kau bangun dinakan yang sedang bersama-sama mekali siaran sama. Tak radio. Siampu 2.7 FM. Tak kawasan Pantai Barat. Boleh mekali kami tak siaran Astro, tak siaran Wow Pituk Kosong. Kau pun tak main TV, tak siaran Pituk Kosong Wow. Ingin ngendak live tak TikTok, boleh ngendak kami tak TikTok, tak kemuap tu. Kau pun ingin mekali kami tak Facebook, Pemia Bijo Facebook Sabah VFM. Ataupun mungkin kemalu, atau kemalu muan komen tak live tu, kamu boleh muan tak kami ampun nombor WhatsApp 0-4-0-Pituk-Wow-Pituk-Wow. Ulangan kebalik, 0-4-0-Pituk-Wow-Pituk-Wow. Jadi, senang jom aku lagu tulis bisin penyanyi ni yang tajuk lagu eh. Kok pan amun kam metekau salam kah? Dedek bijo tak nombor kami 0-4-0-Pituk-Wow-Pituk-Wow.
3: Okay.

0: Terima kasih kena mekali siaran sama Alabana.
1: Bingo kam, dong lupa mekali siaran sama Alabana. Pukul 3

0: Bersomoko DJ Azmi.
1: Ya, dia akan kakak bersama mengkali siaran sama Alabana. Terus nanti lagi segmen tak kemau betul kau lagu-lagu yang dingjomo untuk kita ngenang-ngenang masa dahulu. Kau tem kiti bersinta-sinta, tembi sekasi-kasi, tembi luman sesomo, tembi belajar sesomo, tembi sekul sesomo, un lagi nonom parai bersomo, un lagi yang tu lan-lan ngogo kadai bersomo, un lagi yang lagi dah somo-somo menik yang tu luman tanah menik mayang syari si somo un lagi nangkau manuk

bana-bana ko. Nangkaw manok te. Astaghfirullah. Barani duangan nangkaw. Mangan sepurang. Ya Allah. Bana-bana. Astaghfirullah. Bus-bus. Bih moto kulik bi. Unka. Mito boy-boy nangkaw manok. Ya Rabbi. Manok kampung ko. Namun manok kampung sa alawak ba namun kinari. Kok pan tinunuk. Tapi aku ngendok tinunuk lah. Kok. Aku tu yang tu paling minat mangan kelong manuk. Nak try tiku ngini. Tapi amun aku ngito kelong manuk ke kok ngembang berilo ko. Jadi mungkin jomo lain. Mungkin un ingin tak buntut ni. Mungkin un yang ingin tak pepik ni. Kok. Tapi aku ngendak kelong manuk macam. Kok ngembang berilo lah. Kok. Tapi yan pun terima kasih. Kakak lagi bersama Kalai Syara sama Alap Bana. Yang sedang bersama di pelanan. Pala-pala di pelanan yang sedang bekerja. Selamat bekerja. Kok pan.

Barat dinakan tu mitu derakan kopo manuk alap bana. Ya, memang. Tapi amun aku dong sen kelong manuk mata ai kok ngembang no bui loku. Ni lagi yo datai. Kok amun ni sup-sup kok lingku amun aku mangan soto tak gara-gara warung-warung mogos. Lingku dong banin isi-isi emaku kulit-kulit edong. Aku ingin kelong manuk. Jadi diam soto kue kelong. Jadi selang-kelang kau kelong ni kok. Ni opo-opo bege. Ayo nih ngebang bui lo. Okey, kakak lagi kita bersama diam siaran sama Alabana. Terima kasih yang sedang mengkali kau pengendak kita tak live TikTok, kau pun tak FB. Komen bila lagi lagu-lagu yang mungkin untuk kita ngintam masa dau-dau. Kok? Untuk kita ling jomo, ling orang putih healing-healing, galau-galau, ling Melayu lah kok lagu-lagu tu. Okey, cuba bekal lebih. Amun kan bana-bana sampin lah yang hendak live tu. Cuba yang tajuk lagu nan tu.

Ya, kakak lagi bersama Mekalai Sianan sama Alabana. Wah, sadar ni tersadar tirupo ni. Un lagi 20 minit kita tak jam kedua tu kok. Ya, ni pun terima kasih. Kakak lagi bersama Mekalai Sianan sama tak kemap tu. Mekalai kami tak radio, tak RTM klik, tak Astro, tak Facebook live, kok pun tak TikTok live tu. Harapanku memang senang-senang atai bersama kok. Lagu-lagu yang bersedion ku untuk bangan dinakan yang sedang bersama. Mekalai Sianan sama Alabana tak kemap tu. Kok biasa dinakan? Pukul 5 kemap kita akan bersama Mekalai abar-abar di Melat. Entawa berita. Kok pun selepas berita ya, entah abar-abar kita akan beli lagu-lagu yang berpina aku. Tak live TikTok, tak live Facebook, kok pun tak WhatsApp kami. Kosong di kau siam, 4 siam kosong, pitu wow, pitu wow. Sebagai daya ganti lagi, kita terusan lagi segmen tak kebab tu. Engkau lagu tau.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan makanlah siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Bersama ko DJ Azmi.

0: kali siaran sama Ala Bana.
1: Sedih mana lagu yang dinaikkan. Lagu yang mungkin kita pukul 4.52 minit ke muap. Ingin nangis lagi? Nangis lagi kita ingkut lagu seterus ni tu.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. Kedua semua semimun pihak untuk kepastian anak-anak Sabah kuli akses pendidikan pengen kualiti. Belanjawan 2027 Sabah berharap pemeriadaan interim RM700 juta binaya tahun tu. Abar-abar sepenuh ni. Usaha kepastian anak-anak Sabah kulek posok tak pendidikan anu pengen kualiti ngeperluan komitmen kok penkerja somo bersepadu lekat semimun pihak. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Mara, inisiatif ngurung dana pendidikan penerun Persatuan Hakka Daerah Tuaran patut teruak suntu lek Persatuan Ali. Pendidikan ngeruo pelaburan penting diam penanggunan model insan aliman pengen upaya untuk mempenik status sosial ko ekonomi masyarakat. Datuk Seri Haji Ji bertutur tak majlis mangan songom kutipan dana pendidikan Persatuan Hakka Daerah Tuaran tak Kota Kinabalu. Ucapan binoso pembantu menteri tak ketua menteri Datuk Chiza Mandela Malakun. Datuk Seri Haji Ji marak kerja somo lahat nut nadion iko tabangan pendidikan tak dia agenda penanggunan model insan Sabah maju jaya terposok no biasiswa dermasiswa ko 14 inisiatif tabangan pendidikan antara ni tabangan tunai pendaftaran IPT Budi, tabangan ihsan komputer baik, tabangan khas tunai peperiksaan bakti, tabangan tiket penerbangan pelajar Sabah Subfly ko pan sumbangan mahasiswa pengajian tinggi dalam Sabah Sentosa. Perintah Lahad berharap belanjawan 2027 muan tumpuan tak keperluan penanggunan Lahad terposok no pemiadan interim RM700 juta penerun boy teruak janji tak Sabah. Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun Mara, pemiadan tu ni harap kulit penerun tahun tu sebagai debagian lekat penyelesaian interim pemiadan 400 pedatus. Datuk Seri Masidi marak bagi boy jo majlis graduasi MRSM Ranau kali kedua tahun 2026 ta MRSM Tawau anu ngerai 65 graduan. Masyarakat luar bandar pinaku untuk ngendok kalapan sepenuh ni program mahkamah bergerak terutama ni tak penduduk anu niat pengen dokumen pengenalan diri anu sah. Adun Suk Datuk Seri Arthur Joseph Kurup Mara inisiatif Duai Padang tu pinerun untuk nabangan penduduk anu siodop engkau masalah logistik untuk berurusan. Beliau tenemuan le RTM bojong rasmian program mahkamah bergerak tak kampung Karamatoi Suk. Dedau Datuk Arthur bertutur ngingotan ketua-ketua adat kok pengerusi JKKK ndok bersikap amanah. Jujur kok bengen integriti dia merun tanggungjawab tak peringkat akar umbi. Itu kerana gai pengen peranan sebagai moto kok telingo perintah khusus ni diam urusan pendaftaran dokumen pengenalan diri penduduk tak kawasan masing-masing. Gempa bumi lemak bermagnitud 3.5 terjadi tak kawasan Paginatan Ranau 10.57 Sinsang sini. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia diam dikau kenyataan maraan pusat gempa bumi Yono tak kedudukan 5.9 darjah utara 6.7 darjah timur engkau keloman 10.3 kilometer kira-kira 14 kilometer selatan Ranau. Kesan kegaran ni laporan nut kerso le Jomo tak sekitar daerah Ranau kopen kawasan anu bersikotan. Map Malaysia ngesahan akan terus ngendak kopen muat pengendaan lebih tak keadaan semasa selan engkau kejadian gempa eh.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalan siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.

0: nakkan semimut. Yang suku ngebi, nyawun no kami.
1: Nilai-nilai murni sedong kok pan pengen sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mekiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engkau alap berjimat kok pan niat berbelanja berlebih-lebih nutan nafsu ti setarus ni betutur engkau sopan kok pan dong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo. Dong dong dong. Setarus ni, muat no keputusan metimbang ian jadi ni. Amun kiti muat pekeroe tak jomo lain. Kopan niat buat dembila mesti no adil kopan harmoni untuk semimon pihak. Kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti. Ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.
2: Terati bika luman tanah engkok pikat lingau atau lebih tekilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kok pan sanang menuat. Amun kam betah bana anu nyak boy muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detangai bangi de minggu.
3: Bos-bos, buat bioso di kak bos. Ngamalan minum buat bioso, buat putih atau buat suam. Gak kok jo bermaksud kiti nyonsin. Tapi sebenarnya, buat bioso atau buat putih boleh merungai reso tok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap. Kerana kurang ni reso manis dia makanan, kok pen ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi mamis ni. Lebih alap tinambah engkok bue anu perlu. Kok pan niat payah lebih mamis tak minuman. Jadi, bue bioso ngek kojo alap, kok pan murah, tapi ion opinion anu alap untuk kesihatan lebih penting daripada pikiran jomo ali pasal kiti.
1: Terati bika dinakan. Luman tanah buli mendarah jantung kok ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan lak, kok pen meduai tekanan langan lak, kok pen ngawal bosuan kolesterol.
2: Untuk meteko abar atau tilau selan bencana tak tungan bi, kam boleh ngubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline antawa WhatsApp 0-3-4-0-3. Balikan ku 0-3-4-0-3.
1: Amun run bencana alam dokon kok liut tanak runtuh kok gempa bumi anu nebab keteratan oyo tak bangan harta benda lebih-lebih lagi kerungaian nyawa tentu ni ngembanan pedih kok trauma tak mangso tebetak liut jadi somo-somo nokiti muan sokongan moral anu daras tak gai anu ngodop kesusahan kok pan ndok gai berusaha kok bersabar ngodop perkoro atau bensono tuh.

Rakan-rakan aku, sampai minggu tu kita bersama-sama untuk edisi Telur Bangi Buan Oktober 2026. Bersama kau Lau Sabtu tak kemap tu. Terima kasih bersama kau aku dari pukul 3 sini. Rambut cikot-cikot dan pukul 6 kemap. Pun lagi tembang 10 minit kita bersama-sama. Kurang lebih 10 minit lagi kita sama-sama tak kemap tu. Yang pan, jangan lupa untuk terus bersama kau kami lagi setiap lau pukul telur kemuap, ngabut pukul 6 kemuap. Diam segmen pabaran kodayagan, ngarip-ngarip kau pan menek-menek lagu. Jadi sebagai penombol, mbanan ku kak mengkau lagu-lagu tu. Harapan ku momon diam perian alap-alap, jogo diri, jogo kesihatan, jogo keselamatan selalu. Betutur alap-alap tak jomo, pikir alap-alap pasal jomo, kau pun muat perkara alap. InsyaAllah yang alap-alapan akan ngogong kita balik. Amin. Bye-bye.

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sam. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hiling Sam. Dengan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sam.

0: Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin mareum habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Perkala mustahak habal lahat kuhab iti. Pagtawangan kami mon pihak mareum angila-ngila anak-anak Sabah kole akses pandidikan sahab-habna. Belanjawan 2024 Sabah magkainagon pamayadan interims siam hatus juta ringgit tina 5 tahun iti. Habal ni Lausan. Usaha mareum angila-ngila ang anak-anak Sabah makahampit akses pandidikan sahab-hab na parulo pagkainagon o makapagtawangan hogpot min kamimon pehak. Ketua Menteri Dato Sri Panglima Haji Jinor ang Ahaka, inisiatif ang ngumpul dana pandidikan yang nilalan jalan hek persekutuan Haka Daerah Tuaran supaya ninga pemintangan hek persatuan sadde. Pandidikan selaku lawayan patelua mariam pembangunan modal insan sadimin amua kalagihan amasongan kahapan tujuh sosial maka ekonomi masyarakat. Dato' Sri Haji Ji Ahiling hinapu majlis magkakan marambila sangom kutipan dana pendidikan persatuan Haka Daerah Tuaran Makota Kinabalu. Ucapan beliau dipasampai hek pembantu menteri tujuh ketua menteri Dato' Cese Mandela Malakun. Dato' Sri Haji Ji Angahaka perintah lahat patuhi anadia indaginis bantuan pendidikan mario agenda pembangunan modal insan Sabah Maju Jaya. Pasodnya beasiswa, derma siswa maka sangpuk makampat inisiatif bantuan pendidikan. Antara naik ialah bantuan tunai pendaftaran IPT Budi, bantuan ihsan komputer baik, bantuan khas tunai peperiksaan bakti, bantuan tiket penerbangan pelajar Sabah, subfly maka sumbangan mahasiswa pengajian tinggi dalam Sabah atau Sentosa. Perintah lahat magkainagon belanjawan 2024 maka pito amuan tumpuan tujuh keperluan pembangunan lahat pasodna pamayadan interims siam hatus juta ringgit ya baina ni janjian tujuh lahat Sabah. Menteri Keuangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun ang haka pamayadan inaan ini pagmohot-mohotan ni panyata tahun iti selaku kasihan min pamausayan interims bayadan 40%. Dato' Sri masih dianggahaka butehe baipain majlis graduasi MRSM Ranau ke-2 tahun 2020 ma kondom ma MRSM Ranau yang ngalamihan ondom puk ma kelima puhu graduan.
1: Denagan hinawi tema kale habal lahat siaran bajau hinling sama.
0: Masyarakat meluasan bandar di Soho paawat-awat nga manfaat tongan malan jalan program Mahkamah Pinaholega paligay na 7 ingga say halam lagi taga katarangan sah. Adunsuk Datu Sri Ate Joseph Kurup ang haka kahinang pareokan di inan nilan jalan ako makatawang panduduk yang magatubang makakahulitan halam aniak kandaraan patuju ni pagurusan. Beliau ni bak pemberita RTM bay pain ang rasmian program Mahkamah Pinaholega Makampung Karamontay esok. Ang rahumin hei Dato Ate mariam bantug na amain toman tujuh nakura adat maka pengurusi JKKK ako atalus amontol maka taga integriti mariam amalanjal tanggung jawab maka peringkat poon. Naani min sabab sigam amua peranan ahea selaku wakil parinta paligay na mariam urusan pagdaftaran katarangan panduduk makawasaan kania-kania. Kajarian linug ia kulang dudangai kosogna 3.5 magnitud tajari makawasaan paginatan ranau lisag sangpu 50 makapitu subu sibay. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mantug bahawa pusat gempa bumi tanda nama 5.9 darjah utala ma 100 sangpuk makondom 7.7 darjah timur, ya taga kalaloman sangpuk maka 3 km, nekot-nekot sangpuk maka 4 km satan ranau. Kasanjog-jog ni laporan Roy Sabta sahe panduduk masa kuribu daerah ranau, maka kawasaan magsekotan. Met Malaysia nga katobtoban akan patuhi aman doga keadaan magbalubana kajarian linog inaani. Kementerian Pembangunan Usahawan maka Koperasi Kuskop mag-akal mapapaglongan belia laos min program pagtabangan hogpot magbea maka perintah lahat maka Kementerian Tumabea. Jabatan Timbalan Menteri Kuskop Dato Muhammad Alamin ang haka, inaani mustahak ako maka kila-kila golongan belia kulit akses haka latihan maka peluang ekonomi. Beliau ngahaka butehe mbay paing pelancaran pertandingan suara emas magsambata maka program outreach perpaduan sosial daerah Mambakot tahun 2020 makonom. Mario Masehi Dato Muhammad amantug program tunas usahawan belia Bumi Putra ana dia latihan maka garan panagnaan sangpuk maka 5,000 ringgit untuk anabang belia anagnaan pag-usahaan. Mario Masehi Dato Muhammad amantug program balikanku siam agensi Mario Kuskop Rusab ana diahan inda ginis panabang kahinang sadi yang manjari ningat manapaat toongan he golongan belia. Pemupus sabar bina sampai pabalik habal mustahak si. Pagtabangan kami men pihak Mariam Angila-Angila, anak-anak Sabah kule akses pendidikan sahab-habna. Belanjawan 2020 maka 4 Sabah magkainagon pamayadan interim siam 100 juta ringgit tina 5. Butina balahat ku apiti, bayi ni sadihan min seksyen berita walis masa, berita bayi ni sunting hek muli gubong terjemahan na bayi hinangku kandi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Panduan tersalit-salit serahkan pasal na waktu magharib ma kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu na.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah, huwain nalit sa gunam sang po maka pito umilit. Hinapu iti bang data jam tama konti ito. Saranakan, jari tanto na mali sa gunam 8 minit si makawasaan ko takinabalo, makakawasaan kawasaan dalawa waktu na bayda pasod o waktu solat fardu maghrib. Saranakan, jari kami may ito ngucapan selamat ano na yan sumbayang fardu maghrib untuk danakan muslimin muslimat ya hingga makawasan kota kinabalu ito sanakan. Jadi harus sabranakan ang kita kesempatan magsapali haka-haka maito sa manan na magpakalita habal sa palita ang kita kesempatan magsapali haka bantog min Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang maluas haka malisag 445 kohapsi yaitu maran hunus maglete ulan landos ni jangka akan tajari madakarangai kawasan ma kota Kinabalu yaitu ma san itu ma kawasan Sabah itu ma sandakan paitan telupid labuk maka sugut rusab ma kinabatangan maka tongod maka matawau rusab tajari sanakan lahad datu kunak maka kalabakan. Jadi rusab makawasan pedalaman pensiangan si pitang maka tenom dijangka akan tajari ngabut lisag pitu sangom iti sanakan. Jadi amin tadana serakan anu ingga pada serakan tah ama rembila pantai timur ama sampul nak tentuna serakan manjari ama kale frekuensi biasa itu ma frekuensi siampo makarua titik onom abang iya ma kota Kinabalu siampo makarua titik pitu serakan.

Direhan rekan Ruisa Basa Bandang nah magsapali na pa yung kita bantog-bantog to Juni kahapan. Tentu na yung saranakan sangay min rakay uhali bulan sangpo si ito paragnaan untuk bulan Oktober ito bulan sangpo ito bantuan sumbangan asas rahma atau wasara bulanan nagnat nabay ni pasod ni maikan kaniya-kaniya saranakan. Jadi Kementerian Keuangan MOF amantog rahatus ringgit bantuan sara bulanan pinasod tujuh kami mon anu ingga yang makahampit manfaat sumbangan tunai rahma atau STR. Perkala RM50 aram bulan tujuh atau maka bujang bahata panlima STR maka ikasi isab sakawa perangan akan maka terima RM200 bantuan sara sakawa bulan. Sedimin RM150 bahata toa-toa maka RM100 tujuh aa bujang MOF amantug ania sangpo maka lima kategori barangan bayna kolek kelulusan di bayadan amakai sara iya hati nai saranakan manjari ni bayadan amakai itu amakai bantuan sara itu nah ni pasod na labi RM140,000 penean keperluan asas bot na buas intollo roti insal dan pamala keperluan tambal maka unta kinakan buku mariom mital maka keperluan iskol jadi asara manjari pinakai malawi sangpuk maka 4,700 pasaraya maka kandai roncit tapenek masa kulibot negara. Alhamdulillah magsukul ani arupain maka palampungan itu maka palampungan ongkos paggastuta untuk napain makasukupan kita ani arupain alhamdulillah ina ani sarangahe ni pagsukulan lajik untuk kita masyarakat jadi supaya paawat-awat kita toongan nga ta manapaat toongan ina ani darakan ko napain kita itu ta pakai ta toongan untuk tuju nikahapan magbili ay kaparuluan sarakan. Makalah kita ongkak min artis Diana poleku saruun-ruun. Maka magsunu isap maka ongkak min artis Den Bisa hamniak katapusan. Sabah FM, siaran hiling sama, embal nasa.

0: Pakalehon bi kami.
1: Saba VFM, siaran healing sama.
0: Nagdalisa gondom ngabut lisag pito kohap.
2: Ambang asa.
3: Magbili ayay asal tantu na makatagi. Ya ka makaday atawa cara mareom talian. Sago. Subaya patong maayay yan iparulo toongan, dikaji rahulu makanyan da pagdidaan halga salta kualiti yang boho ni bili. Bang halga ayayinan palawi min kamampuan, gom ni bili ayay tampatan. Ni bili ayay ya taga kualiti maka atog gol tatagu minsan ruon na mbal tamasuhul. Maka kapuspusan na ra kita lekas taguya-guya he iklan. Pikir rahu yang boho mili. Amin li amia kaparunduan, gak ka amia nika balahia.
4: Jadi hasarakan wa inalisa gondom telumpuk maka seminit. Mangda tajam tamai tu makonti itu saranakan. Jadi alhamdulillah, ani anak pak ina dan kanta pak abai ma live TikTok sabah VFM. Aba pak Maxon, pak Maxon, pak makale setia sabah VFM. Ngabai kita butina ani. Alhamdulillah, DJ Junjun kesayangan kami. Magsukul pak Maxon. Pak makale setia sabah VFM makohap itu. Murah-murahan doa-doa rusab untuk pak Maxon selaku pamakali setia itu ay maka ruy sa banasirana kanta iya tantuna itu halamba ita subot sirakan sebab tantuna betito may to ma FYP ma TikTok itu nakan ay kamakalandu on maka kaginisan na on sigam sirakan

Diri habang nang nakuhi, ambal na sa saranakan bantog atau magpatunto na pain kita, yaitu mamikil daho sebelum magbili ba orway pamasampay taha ka masoal bantuan sarasi. Diri hinaan nina, parulo kita toongan kapandayan tatoongan supaya kita pasaldik toongan mapaminean ayay iawanal-wanal mencari keperluan ta. Itu keperluan ta itu, keperluan asas itu, yana keperluan bangasai kinakaninan tentuna amua kemudaratan untuk kita. Dapakai ta magbili itu untuk kinakan-kinakan kulang asehat. Ngay tentuna saranakan sebab bang anda ta ay kanakaginisan kinakan-kinakan ia pasod mencari nanit tebus atau ni pakai amayad amakai STR atau bantuan-bantuan itu sanakan. Jadi ina anina perlu kita milih kinakan ya bandal-bandal amuan itu keseimbangan kesehatan ta buas jadi bang ndak tambah bahau itu apa ini hakaan ni ana lavi 140 ngibu pendian ka perluan asas. Nah, jadi ina anina kan supaya kita Pais bata maka supaya kita lebih teliti toongan. Jadi ada kita pot waktu mako habito orisa patuila kita magpakale ongka-ongka min artis Rush maka magsuno maka ongka min artis Haiza masih aku bilahi. Sabah FM siaran healing sama embal nasa.

0: Togolbia makale.
1: Kalogan kami.
0: Rakan semua makale.
1: Sabah
0: FM.
1: Siaran
0: healing sama Mbak Nasa.

Monkeypox yana kagau buahan satua ya makalendet ni mandusia. Panaki monkeypox ya magsabab min lendetan neonan orthopox viruses by makataluwa rakarangay nagara benua Eropa, Amerika Syarikat, Kanada, maka Australia. Nibantug tuju mandusia min keketan atau min ai-ai tabalutan min pasuhan pagnapasan, maka magtipi atau magsingkuhan. Tanda-tanda maka ai tasa min kalendetan, ugam neonan mokulo popular, anagna mabayhu, anoy palendet ni botong tangan, maka botong tape. Yang bohok ni bahagian sadi mabaran, nimun, magkamalean, apidikok, lama anggau tak baran, pidi mabagian bukut atau loatan, kuat amigdal, maka atai amuntu. Hali he angatasan panaki monkeypox, bang iai patuju ni tagan kawasaan, yani kajarian monkeypox, ni nasihatan, akok natas, nganjaga kalisinan ri, nilagan min magtipi, maka aakalendetan, maka nilagan aningku satwa ilat atawa amangan daging na. Ni amal labi awal pa ilag min kagaw monkeypox.

Balda sa agarakan sa ba VFM siaran hiling sa mah bantog-bantog untuk kaam apan untulan na ruisab untuk banan siaran akan ta siaran akan sa bandal na paligay na waktu lisag buti na ani pa inut-inut na amura na pasod ni lisag pito siaran akan gantaan sangpo makalima minit la tentu na bang maiyay makawasan pantay timur ma sampo na sompok na ni waktu isyak siaran akan jadi tentu na siaran akan bang iyay mawaktu putina ani nitulutan na bang dakawa iyo mainga makanak da sinagaran magkamboyan maluwasan saranakan tentu na saranakan apa ni anapain takalita balhabal arusa abuhanyag mamedia sosial saranakan itu anak-anak di keket he satu ilat di keket he erok saranakan jadi pasan inan sebenarnya ingga ikahal magsuli-suli masoal ginisan saki monkeypox danakan rusab supaya kita paisbat ma saki ini anon saki rabies yaitu ginis lendetan saki maglendet min keketan satu atau baini kakut he satu ilat bot na dikeket he ero dikeket he kuting dikeket he kuya sarana kanina ani sabandal na mancari agent saki maglendet jadi ay pinagkakalan he ta bang ay kita mag-awutan maka ina ani ray-rayan sarana kan nikosean bakat inan maka nilisinan daw makay buhay alisin, nilisinan maka sabon, gantaan sang po makalima minit ni gosok-gosok na saranakan. Ako na paing kita, daa ito daaray-rayan makalendit virus inan ni tubo baranta. Rusab, ray-rayan nga kita ito rawatan segera ni hospital magsekotan maka nga kita niinjikan supaya kita kulit rawatan injik min hospital atau klinik magsigutan makawasaan kaniya-kaniya. Jadi agak ko bete lisa goondom 40 makawalo minit na hidup iti saranakan. Alhamdulillah landuk maka kigen banan saranakan tapa away ma live TikTok, ma Facebook saba VFM. Jadi magsukul na apay na kita makapagsapali habal-habal lahat. Apay na kita magpakali ongka-ongka. Jadi maito saranakan lisa goondom 40 makawalo minit ito gantaan sangpo makawalo minit ito. Bahan ko baka abdua ang kamagsunok sa lagu panambol siaran tamako habito. InsyaAllah, pahaluhe, tentu akan kita makapag-abay lagi mariyong segmen-segmen asadi, yaitu ongka-ongka piniambi. Ongka-ongka piniambi pahalu, menjadikan pasod mariyong live ta pahalu, atau rusab bagi sayo kita ma Facebook, ma numbul WhatsApp, sabah VFM, akan kita makapag-tao sanakan. Jadi, pat biasa, bahan kami, dua ongka magsunok sa lagu panambol siaran tamako habito, ongka min artis Azid, Arung maka dance kiring manisan sabab FM siaran healing sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bangkaam, iantara mangsa kaganasan maglaki bini. Agtoy kam analipaunan ni Pusat Bantuan Pertubuhan Wanita manumbul talian kasih dakayu 5 siam siam siam. Dakayu 5 siam siam siam. Patuy kam ni Pusat Krisis Sehenti ma Hospital Kerajaan angamukam Perintah Perlindungan Kecemasan min Jabatan Kebajikan Masyarakat angalapurkam ni Pulis agtoy angamuk Perintah Perlindungan Sementara min Pulis ya sekot ni Patannaan bi. Angamukam tabang harukanta kaganasan maglaki bini. Mbalkam pinasagaran karangan danganan masyania alasahan kaam.

Rangalaw ralamba, taka-taka rakayu buk. Amasa kanangulangan masalah stres atau aheka pinikilan sampai onnompu pahatus. Amalalai jantung magkabal-kabal sampai embalnya masalah huat amigdal. Angon no pangitau magsuli-suli maka heka kabtang hiling ya kata uwanta. Ama kosog atau matalom pamikir. Ama songan maka ama hantap utuk. Maka akan maka ilag minta luak saki maglianan atau pangaliha-ngaliha. 2-5 labiario minta luak saki inaani. Rangallau ralamba, taka-taka rakayubuk.

kan sayan ararondom am tabi Malaysia madani tano sabab VFM kesalulan ragur murut pasukon ku i Dexter Rasidi. Tano matang. Uyu intorangangai bala mengarura palakati ru Sabah makasih aragon soy rubal ru pangilan. Belanjawan rongari burung operam tulu Sabah malansan pambayaran interim rasuang siam ngatus ngajuta ngaringgit takin rabilor ragitio. Gogot kosan mengaruh rapalakati ru Sabah makasiara bal pengilaan ondo monsoy matang makalap ragogot am uyu intorangangai bala. Tingganai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Mindagu kaluagan kosan mangumung raruit pakuanon kosan mengindangan manalinga pura bal ru pengilaan kapuam dana pendidikan ondo pinaguar ru pasisimpungan haka libung tuaran matang alapon racuntu rupa sesimpungan rabokon. Nga rabal pangilaan ti, kosan rarondo pelaburan matang ralalo mempasingkot ramodal insan, suai makandar mempasingkot poyora status sosial am ekonomi ru mamagun. Ia mindagu parintah pagunyak nanimpok nyoranan salinut indangan pangilaan ragana agenda kesingkatan modal insan Sabah Maju Jaya. Nakasimpung biasiswa, dermasiswa am moporam apat indangan pangilaan rabokon. Datuk Seri Haji Ji Mindagu Ragineo pat rasasai magakan rondom kutipan dana pangilaan pasisimpungan haka libung tuaran Rakota Kinabalu. Teks Ruragunali binasa ro mangindangan Menteri Ratinganai Menteri Datuk Cesar Mandela Malakun. Parintah Pagun melansan belanjawan rongari burung operam tulu mampalion tojo pasal reka tangan roka singkatan Pagun nakasimpung pembayaran interim suang siam ngatus ngajuta ngaringgit ondo inio noyo takin rasaba. Menteri Ruit Datuk Seri Panglima Masidi Manjun Mindagu pembayaran raginio lansanon malap suguton rabilor ragitio kosong rasan tairan poyo intora ralan manalingapu rakalo mantilayun rupam bayaran suang apat ngopor piatus i. Datuk Seri Masidi Mindagu Raginio nalupus sasai graduasi MRSM Ranau Karuo bilor rongari burung operam onom ra MRSM Ranau ondo nanguyup rasuang onom ngoperam limo ngaulun graduan. Mamagun Sora Lisar Bandar kini tak kosan manapakuan tojo ra program makama mugar ugar kapuam bergerak mulu poyo ra mamagun ondo lakat poyo kolondo dokumen paguligan rainan ondo matimpok. Adun suk Datuk Seri Ate Joseph Kurup Mindagu kaluayan moy tumum rayus ra mamagun raginio pinaugar kosan mangindangan ra mamagun ondo nakaumar kapaganan kosan rabal ru pegautan kosan mingkual mugar moy ponojo rabal raginio. Ia tinum rumah mebatik RTM nalupus napatalimpun rasmi ra program makama bergerak sora kampung Karamatoy Su. Kesaukan tanah nauyog boborok rapuor talu titik limo magnitude nasauk sora liliut rup panginatan ranau rajam kamopor lima ngoperam tulu ngaminit rasusuap raraitini. Kaupisan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, ralom rondo bala nilo napabala, pusor kesaukan tanah nauyok ragili nasauk da 5.siam darja ralayo, am matus moparam onom titik tulu darja sirangon, ralandom moparam talu kilometer, olo-olo moparam 4 kilometer rabugus ranau. Kesaukan tanah nauyok ragili niak pinatano, nalimanan rumah magun sora liliut rulibung ranau amniayuk raliliut ondo nakeinggar. Met Malaysia napabala rabala nilo, kulimanin rayus membal rakandoy magilong-gilong pasal rabal ragili, nalupus kesaukan tanah nauyog raginio. Kementerian Kesingkatan mengindapu am koperasi Kuskop gumogot rayus mangikang ratayar kamulakan rati, maya inatangan ondo maguguyura parintah pagun am kementerian ondo nangkait. Kumaro Menteri Kuskop Datuk Muhammad Alamin Mindagu, uyu raginio matang kosan mengaruratu bagurati
makasia raba laru tanau pantuluan am kaluagan ekonomi. Yo mindago ragenio na lupus na patalimpun rasmi rapagigilayan marimbay suara emas bulintok program outreach pasisindanganan sosial libung membakut bilor ronga ribu rongo param onom. Arara lomba lo ragenio yo na pabala program tunas usahawan belia bumi putra manganira pantuluan am nayuk geran talimpun rasuang moporam limo ngaribu ngaringgit kosan mangindangan ratayar tu bagurati mapatalimpun rabal pangindapuan nilo. Suai raginio siam kau pisan ragana kuskop niak dan impok renan salinut indangan rabokon onda mabuli pakuanon nilo. Tano-tano matang igondo poyo, uyu intorangangai bala mangaru rapalakah tiru Sabah makasia ragon suai rubal rupangilan. Belanjawan rong ribu rungo pram tulu Sabah melansan pembayaran interim rasuang siam ngatus ngajuta ngaringgit takin rabilor ragitio. Gini neo pupus ru tano tinanda rimule gobong intora section tano ehwal semasa. Tabi Malaysia Madani Kansayan Rarondom.

alungin takau pemakuanan ru lalaing takau ra media sosial. Pekaran lalaing takau kalau majanjan pat magagayam sur ra media sosial suku mempajajau ra adat kaulayan am ugama. Media sosial entak takau mempatanau rakan sayan. Salakabal ramalat mulupoyo ndak nangkai terabulu ugama am raja. Bilin rakitio interamon ta RTM teman setia Anda.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pansinruman Rakyat Alap Asuku Ampareson Kenoponan Salinutan Kaulayan Alungan Ampatandulon Pawal Nunan Salinutilian Am Ukama Kasip Kapio Tampuson Am Hormatin Nintaran Rahitu Rondo Intra Pawal Kaulayan Unagi Petra Pahan Sayan Am Pansinruman Nunaswangan Nan Salinutilian Itaka Salakayak Akalap Apasila Rapan Siluman Takapona Kalap Apasila Rapan Sayan

kan sayan ararondo maroka onom raka talu ari bulan silaka mopor rong ari burung param onom paring kurangan mengining rasa babi FM kesalulan ragu murut pasisindangan antakau monsoy. Aku i Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Kesalulan ragu murut ti mabuli ringan min giura kesalulan radio. Amun tampilon rakeke kesalulan radio frekuensi siap ngoparam roh titik dulu. Kapuam rak kesalulan radio frekuensi matus am dulu titik sa. Am neayuk mabuli kau maya ramon ra RTM klik. Rasna kita mukondo pambalan, ia gini tano spot rondom raraiti. Syukur jam ka tulu rarondom raraiti ini Malaysia na sulut na ngomong siam pingot amas onom pirok am moporam onom gangsa Malaysia reginoti na kaya nara intok ka moporam sa raralom suang rupingat sukan Asia rongari burung moporam onom ondo inatang giura Jepun pat raginoti intok kesa pamagunan kina intok karuo mamagun kapuam tuan rumah Jepun intok katalu Korea Selatan gini ayuk mabuli pabalan mai pasalara sukan Asia rongari burung param onom tanau nakabagu tanau sport rondom araraiti. Aras na mangining takape oro da rimbay intari kinayo anjalong am rangan-rangan rimbay nilo ininggalanan ra bye-bye kawan iningon takao.

0: mangimbolo salaka anja, paita kau sili mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi. Mangimbolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimbolo aratino okau kondo guguang.
1: Esno pabalan ko na yo balro gaun orora suswab. Sumugot uru kaupisan meteorologi Malaysia kapwa Met Malaysia balro gaun takaw reginati kalo kukula monsoy. Sora pagun takaw Sabah suswab mokondo rasa mawas timpalak amnek ganit rakukula intok intora suswab ti suku rarondom ti jadi tumojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom araraiti sumugut niak ramet Malaysia rondom araraiti timpalak ganit am rasa mawas sora titikop pemagunan takau nakasimpung niak Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Sarawak am niak sora pagun takau Sabah iono sora Asak, Pensiangan, Sandakan, Igik Kelasan, Ranau am niak Tawau, Kalabakan. Bala ragito sukura jam ka siam rondom raraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nek aplikasi My Cuaca.

Pabukat kau amon mokondo kau rakaun Facebook kam TikTok mabuliu nayok akal maya ramon live rondom ragetio ra Facebook live rakaun sabab VFM Vigut am nayok TikTok live maya rakaun sabab VFM Vigut am rayus mangatora bilin min ra rondom ragetio kapwa mabuliu nayok mangatora bilin min gyura WhatsApp mai ra numbur umang sa siam apat siam umang tulubalu. Rais nama kena pia bilin entah rangan-rangan takkan undang dengan tora bilin nilau rondom raraiti kesan entari Ibra Anglers kan sayan rondom DJ Sabah VFM monsoy kena paling kurangan Ibra Anglers kan sayan rondom paling kurangan nanginin ramon rondom raraiti mungkin nak kerangan takau Helen Yong liliwa dengan tora tangguang nang tore nak rabili no kan sayan rondom DJ am ngangairangan-rangan ra TikTok monsoy kono paring kunangan Helen Yong monsoy kan sayan rondom. Aras no mangiring takape rondo rimbai intari Biklon Sudin Vinukatnu nan tunangan to ini ngontak kau.

0: ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pangampinan untuk meningganai rekan operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visinano, yoginyo mangaru raliut siramon Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manaboy ra misi nano, yoginyo meningganai rekan keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali ngapu rabal ondok mempajajau rekan sayan, mamandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.
1: Rasta mengining takapai ronda rimbain dari Steven Jimin, Gogoton, Guguangon.

akan saya nak rarondom pabukat kau jam ka balu noi rapa menggunan takau rainoti gitu makono rondo pembelan ya gini ya tanau nak bagu intora kementerian aralalom pagun ragana ketinggalan perintah madani ondo tininganairi yang amat berhormat Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim kosonora gogot manelingapu raka paganan mamagun intora pamagunan Myanmar ondo nagiru intora Myanmar kapuam pelarian rayus salingapon maya raralan pan susunuran kapuam diplomasi ampos rupan susunuran Malaysia Myanmar 1400 tulung operam onom ngaulun pelarian intora Myanmar nasulut inataran muli ralalom fasa kesa ra uli takon matimpok amai ra aturan Rio Mampalio Rabalru Kamian dokumentasi am nyayuk pangiawan intora ilo ondo nakalabit. Ralan regitu koson mampain dua poyo Rabalru Katingenayan manelingapu rakapaganan migrasi ralabi matuyu am marayusan. Rasna mukono pia bilin entor rangan-rangan takawan do dengan tora bilin nilo rondom raiti kosan entor iju kan sayan ara rondom DJ ngangai rangan-rangan agira tenom keningau niak nabawan kan sayan ara rondom entor iju paling kodangan ju kan sayan ara rondom. Lewat lagi ni mungkin ni kerangan takau I Joseph Potilu nang atau Rabilino Rarondom Raraiti kena kan sayan Rarondom Maroka Onom DJ Tantanomin Monsoi paling kodangan Joseph Potilu ni kan sayan Rarondom Pasukono Rarangan-rangan Pabukat-pabukat Gira Sabah VFM Facebook dia onda manginin raka salulan Ragumuruti Gira Radio kesani Julita Margaret Inarumbai Pita I MM Suk, I Rogelin Vitalis, I Florita Kinajil, I Datu Elizabeth Morris, I Josie Mindong, I Maria Juhan, I Lucy Doyo, I Claire Ignatius, I Inai Sugut, I Inai Sandakan, I Charles Loginon, I Julius Pansai, I Avertus John Modoit, I Marius Marudim Gawis, I George Mining, I Patricia Nicholas, I Ingam Satur, Lazarus Biuk, Patrick Kantang, Yacoy, Taman Pasir Putih, Putatan Fasa 2, Francis Bonio Siluk, Abilin Intori Joseph Potilu, Gama Monson Sokakau Ngai, Amkan Sayan Rarondom, Kesalulan Ragumurut, Pasindangan Taka Monsoy Kona. Paringkudangan Joseph Potilu, Kan Sayan Rarondom, Gama Kepana, Rayusak Monson Soy Ragiuno. Takap peron dari bain dari pai di pita busak ros rinindan ini ngontak kau.

0: Pabukat kau nakapanay kau kia. Ulun barat mukonon ya krapeti suara kakalo makatakin na talingo. Inyora ilo kalo mukurungog amunan pokuhan ayok bagura pulanu kapang bahasa isyarat makiman sunur. Giniora ilo nubarati kalo masaga minagu. Mi bobo ra kalo mukurungo ilo raragu kapang bolos.
1: Asna mengining teka peron dari bain, tari razimin ribin, kalau keran oro ragaling.

Rasional kita mengenai ronda pembelaan ianya bahagian integriti dan governance negeri Sabah Bigons kulimanin mengatang ra ronda inatangan inggalan ara convention integriti takbir urus dan anti rasuah kita ruang ari burung param onom gini raka onom am tulu ari bulan sila kamopor ruang ari burung param onom ti atangon giura SICC Kota Kinabalu. Asalamualaikum kena pebilin intorangan takau kesenin dari dahalan Sibiu kan sayan ara rondom di Jemon soi kono peringkunangan dahalan Sibiu peringkunangan angin ing ramon rasa bab VFM kesalulan ragumurut rondom raraiti. Lele waragene mokone nak rangan takau i Naim nangatora bilino kono kan sayan ara rondom ngangai rangan-rangan ondo mangining ra kesalulan ragumurut rondom raraiti amniak DJ takau rondom raraiti kono paringkonangan Naim kan sayan ara rondom gamau ko panarayusak monson say ragiuno. Lele waragene mokone nak rangan takau ondo nangatora bilini logiura Facebook Live My Rondom Raraiti kesunintari Julita Magret kan sayan ara rondom arauka onom DJ am rangan-rangan rasa bab VFM mon soi kono paringkonangan Julita Magret kan sayan ara rondom. Mangining takapi orang dorimbai intari tinus ngalampau pinangkaus ini ngontakeu.

0: Itaka unsun mangakan ra akanon ondo masawat karbohidrat kosana kalu ambicirin rayona mangikang ama paligag ra inan takau isuai nayok mangakan masuang sayur-sayur am kikinawa rayona mangani ra inan takau ra vitamin ingkurangin mangakan ra akanon masuang lomok umau usi amnyak gula. Kementerian Kalikagan Malaysia KKM maniti urtakau rena nampos ra piramid akanon. Amun magagaya takau mapainggalur itakau inter rana salinot marul am itakau pana mabulih mampatirayun ra kaligagan do inan takau sigigama. Suara akanon matandati itakau nyak matang mapabanat dat tulang takau ria mambal rasenaman sekurang-kurang no intalu saminggu buai rongopor suku talungopor ngaminit.
1: Rimai dari Del Dahalan Sibiu, Guang Lumaya Laya. Ini ngontak kau, Renate.

0: Timpakon rangangay calon paparisan. Kasaukan El Nino tinumalingpun na yo ang tantamon rumayos sukura bilor matong. Mimpun datanaw nakabago kasaukan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukura sila kapat 2023. Kasaukan mampaliur bulintok paparisan kalau malap kompong kabalu salakan liur mayo kabal rabokon kosonda malisun malasura majenjan am timu kondomin kurang niak matang liun tojo. Ila ita kau natma.gov.my kosan makapandai bago ratano nakabago.
1: Alungin kasayan am karigaran dulinan, lumingat, kapal bundok.

Presno gitu yang mukana pioronda pambalan, ya gini entar Kementerian Penambuluyan Seni am Kaulayan Motek, Mayara Kaupisan Kaulayan am Kesenian Pamagunan JKKN Sabah, mababayara uyu nilo ra Kementerian Penambuluyan Kaulayan am Liliut Sabah, kulimanin mengatang rarondo inatangan, ininggalanan ra program Ritma Kinabalu, Rhythms of Kinabalu ROK, rongari burung operam onom, ginoraka ruo suku apat aribulan, sila kamopor rongari burung operam onom ti, ondo atangon gira Padang Merdeka Kota Kinabalu, am tingganai Menteri Sabah I Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor, kosan ratambului matang raralom sasai raginio.

podcast na mukana pia bilin to rangarangan taka ondo nangatara bilin nilo rondom rarayti kusan intari tu zilgo kan sayan rarondom DJ kan sayan mampau gara kanda imin kono paring kunangan tu zilgo kan sayan rarondom mukana ini akarangan takau i arangan takau i Mes nangatara bilin no kona kan sayan rarondom paring kurangan mes kan sayan rarondom bilin pasukono rarangan-rangan nano am pabukat-pabukat ondo nakauli kriso kan sayan rarondom intori mes paring kurangan mes kan sayan rarondom Gitu mukana pia bilin intor rangan takau i Adrian John Seeking nang atara bilino kan sayan ararondo matan tanau min intor kampung Kinabaan Tambunan paringkuanangan Adrian John Seeking kan sayan ararondo gama okau pana monsen soy ragiuno kalau niak mai lelenan rangan-rangan takau ndo nang katora bilini logira Facebook Live mai rondo merarati kesenita di sabin kangut kan sayan ara rondo moro kau nom DJ ngengai rangan-rangan ndo mangining rek kesalulan ara gumuruti kan sayan ara rondo kono paring kurangan sabin kangut abilin intori Julius Wong Wong kan sayan ara rondo DJ rasaba VFM pabukat-pabukat ronda mangining raka salulan ragu murut ronda merarati monsoy kono paring kurangan Julius Wong-Wong ambilin itari Matius Kumpal-Kumpal Matius Sabah VFM monsoy kono paring kurangan Matius Kumpal kan sayan rarondom aliliwara gini mukun ini akrangan takau i Robert Berto i Paul Irik i

Maria Juhan, Elizabeth Bed, nangga terabili ni London agono konilakan sayan ararondom paring kuanangan rangan-rangan takati nangga terabili ni lo rondom raraiti jura Facebook Live Mai. Am kaluniak malelenan rangan takau I Josie Mindong nangga tora stiker tangguang monsoi jura Facebook Live Mai man sayan ora kesalulan ragumurut rondom raraiti paring kuanangan Josie Mindong. Kapi rondo rimba entari step Joe oh habi ini ngontak kamu.

0: Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM, teman setia Anda.
1: Narimay tari sinikin silip, bayag no to layera.

0: Timog ramalutokti kalungupan di antakaw at ang babal rusonor na no kapam lilip raginyo ondo maruno makalala. Maruno intok raginyo makakaran amon na jamol na salinut bahan kimia. Konya kraliurti, timog no malutok intol na yo nangabas rana salinut ginsamol maya kapam serangga ondo makabisa. Maruno pat kalayam takaw kumiraw ratimog malutokti masauk bagura intok nilo masak. Pai takau poloso lalain takau mangkuli ratimu malutok kapuam liur. Kapaganan masalah kumapit rukalo pagi lalain takau.
1: Aras no kita mukana pia bilin tarangarangan takau dan angkatara bilin ilo rondom rarayti kesanin tari cempaka birukan sayan ararondom rokanom. Amkan sayan mangandoy DJ kono paring ko dengan cempaka biru kan sayan rondom agama maliga kawak ragi uno am ko dengan kerangan takau i darita i balung opor mangki am nyaki kirbia nangatora bilini lo gira TikTok live mai konilo kan sayan rondom. Am kena kerangan takawi darita intora kiulu kan sayan ararondom kono paring kuadangan rangan-rangan. Mengiling takape rondo rimbai intori Adele David Ambai Layer. Ini ngontakau.

0: Alalalalala, kwa lupa to teko timu. Ah, pai takau lupa to timu. Pati takau mariu membarus seripon na menginjagup. Lasain pipe, amun kondok baguin. Ah, membalak mataki amun pipe mepasut. Kara takawa, timu rondok tangguang, magayai ratimu, mengampin lama lubat.
1: Pansiruman rakyat, alap asuku amparayuson kenoponan salinutan kaulayan, alungan ampatandulon. Wawal nunan salinutilian am ugama kasip kapio tampuson am hormatin, nintaran rahitu rondo intra wawal kaulayan onagi pitrapahan sayang am pansiruman nunaswangan nan salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapan siluman, takapon akalap apasila rapahan sayang

Rinkunangan nangining ra kasalulan Ragumurut, kasalulan Ragumurut na kasukuno yora pomporno. Ajam ka tulu rondo merasuswap kasalulan Ragumurut di Mining Min Saguli. Aku i Dexter Asidi mambilin paringkunangan amkan sayan ra rondom. Rorimbay kusun pantuleran takaw rondom regitio mengining takapya rimbay kesa intari Eugenia Francis Kalan Sanan. Rimbay karwo intari Fioni Josli Nahunggano Huang Muno. Iningon takaw amkan sayan ra rondom.

Itakau pinakara kalau maluay masusuk rasimbal rutanau, gak maginong ratanau motopot intara votal sebenarnya dot mai. Tanau magabau ondo potonawan mabuli mati warat timbalus ru undang-undang, am tagion semugo tra section 5 umang 5, kanun kesiksaan, am section ruo talu-talu, akta komunikasi am multimedia 1900 ambalu. Kesalahan mempatanau ratanau magabau, tagion suku 5 ngopor 1000 ngaringgit, kapam jilon sambilor, kapam karuruono. Am tagi 1000 ngaringgit pegonong orau, ra kasalan ondo rulion balo. Masih gortano, kalau petonuan.

0: Idatu Sri Haji Jimmy Noboros untuk kinantakan makan tatuong penimungan dana belajaran kesan haka watas tuaran id kota Kinabalu. Pasondau binasa di menghub mentiri kumad bayon mentiri Datuk Siza Mandela Malakun. Nako baru dibayon mentiri dapat persediaan lagi perintah pogun dat magi sesuai penghupan belajaran id siribat agenda keburunan tulun ki kahosilon Sabah Maju Jaya kampai noh kausinan pesikul derma siswa om hopo demapat inggi saman penghupan belajaran. Wakon na po nga bantuan tunai ke perojistan IPT Budi, bantuan isan komputer, baik penghupan pinoto medusin penisan, bakti, subfly om sentosa. Perintah pogun kikalansanan muid belanja pogun 2020 turu manahak ketoguangan kumad kegunaan keburunan pogun. Kampai noh pembayaran interim siam nahatu seriong ringgit montok Sabah. Ya, Menteri Kausinan Datuk Seri Panglima masih dimanjun Minoboros pembayaran dilok lansanon aramid daton baino sebagai sembogian mantad penyelesaian interim pembayar apat nopod pihatus.
1: Tumpuan diberi kepada pertamanya ialah untuk bayaran 900 juta yang telah pun dijanjikan dapat dibayar pada tahun ini, ya, yaitu di bawah sebagian daripada penyelesaian interim bayaran 40%, ya. Kedua juga kita mengharapkan agar kementerian-kementerian yang memainkan peranan penting dalam membangun Sabah diberi peruntukan yang lebih banyak lah.
0: Datuk Seri Masih di Minoboros Diti Serad Nopongoh kinantakan graduasi MRSM Ranau ke 2 tahun 2026 id MRSM Ranau dit seginumud 65 graduan. Magigian nga ikainan labus kakadayan, pinakianud memagunuh kopiad program KUT Mamanaw. Lebih-lebih montok magigian nga ingga dokumen kentutunan ogirot. Adun suk Datuk Sri Ate Joseph Kurup, Minoboros, inggi saman may sungod dilo montok manguhup da magigian nga di kotoguang kebalingkangan logistik om monorupu. Naruban niud magaganuh kabar RTM, Serad Napongoh, pinapahimagon ababayan diloy kampung Karamatoy suk. Manta dilo idatu ate pinaposorod mulahing ngaid adat om panorikohon JKKK dakasasarid atulid om kiharo integrity papanog karaja idbogian siriba. Nakaintalang daw datulun mamuruan magigion mangigit tongkungan tagayo sabagid mato om talingo perinta. Lebih-lebih montok manghup karajad paporegister dokumen kentutunan dat magigion. Tanak ginumuyo aluhoy miampaid magnitude 3.5 nantakan idkoyonan paginatan ranau di jam kohopod 5.6 turu minit dit kosuab tadau baino. Kopisan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, pinopailo de longkod tanak ginumuyo dilo, hilo id 5.9 darjah sarayo om hatu sapodom 6.0 turu darjah kosilahon dit kirinalom de hopodom 3 kilometer ipiki kirod hopodom 4 kilometer sa ranau. Waya dila nakaruput dat napurimanan dit magigian ngay idponong watas ranaw om koyanan ditasamok. Met Malaysia, pinapagirat dat tumilambus mangilod ko ngayad maso-maso dat mantad kinantakan gay tana ginumuyo dilo.
2: Kabar diti semalimbaw mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

It Kementerian Keburunan Tulun mengindapu koperasi Kuskop minggi som pepeburu kemulakan mayat babayan pisokodungan mempe perintah pogun Kementerian Kohompit. Iku mudu Menteri Kuskop Datu Muhammad Alamin Mineboros pisokodungan kerja dilo kiguno montok menantu kanu kemulakan ngayat ekses lebih agayo dokopelaan pinsingilan kosiwatan ekonomi. Naruban yad magagano kabar RTM sayrad no pongo pinapahimagon pinialaan suara emas minihondot ababayan outreach pisampuruan sosial watas membakut 2000 dun hapodam menom. Idatu Muhammad pinapailoh dat ababayan tunas tulun mengendapu kemulakan memasok papasadiad pinsingilan geran penimpunan seginumud hapodam 5000 ringgit montok menguhup kemulakan petimpun kadagangan. Siam agensi Siribad Kuskop dit poposadiad mogi sesuai inggi saman sesuai dit milod gunon dat kemulakan ngawi. Pihupan kerajaan kemulakan Malaysia MJIP pun petilombusan pagirat mayat International Youth Sustainability Action Program montok pasunid kepurimanan karet padtamangan biodiversity keburuan nan tosenong. Iku modua petunud bagian akademik Omsom Pembangunan Institut Biologi Tropika Ompad Tamangan IBTP Dr. Su Chin Lin Minoboros. Apa bayang tolu tadau dilo pinopo timung doho podom siam tulun tinumanud mentad jipun it susumikul ngaid menengah omsikul takawas miampai tulun menunduduk ngai. Malaysia nopo nganabian dit lobit tolun hopod susumikul sikul menengah om kisinikulan takawas UMS. Tulun ngayad dinumanud nonuan telaan karait susumuni om masing-masing ngayad Borneo minayad tulun abal penondulian biodiversity soiko kinotombulian kinumad galeri Borninsis om taman botani tropika. Tinumanud nagyalud bengkel kopohompit hontolon koburunan tosenong SDG 2000 tolun hopod dot ketinanan bangsa-bangsa bersatu. Kampai noh minanantud palan lang menoguang hal kosenongon kongoyod maso-maso. Nako berus dah itu untuk kinantakan pinamupusan ababayan di lo UMS. Itko pisan surupu kerajaan ketundunan poliliput JPKE Sabah. Pegirat kerajaan tinimungan omko besanan karalanon keposion mayad program kepegiratan kerajaan tinimungan ditman pohoro insan dot duo tahun. I menghub konduan kelidasan om kasasanangan magigion datu Rina Jainal Minoboros spot okon kemontok nod keparagatan fisikal nga impohon kiguno tumilombus dat aporokis om kauhub kumat kegempotan tosenong dat kotinanan. Narubani media untuk kinantakan kinapohi maganan om makan tatuong minihondot ababayan dilo idwalay tulun nolohing Sri Harapan Sandakan. Pikir kira 200 apat hapadam limoh tulun min singilo di tinumanud dot program pinsingilaan khidmat negara PLKN tolu titik kusung ko apat 2000 dun hapadam manom id Sabah. Ginumudilo nakapampaid 106 hapadam limoh tulun min singilo kusay emwalu nhapad min singilo tongondo. Ipotunod bagian pengeludan kerajaan Minsingilo kopisan pinsingilaan khidmat negara JLKN Kolonel Mazlizan Saik Osman Minoboros ababayan patno padam lima tadau dilo kiko tuson posilid kemulakan dit ki disiplin kiko tumbayaan kiharo sunduan patriotik. Narubanio media untuk sesi posurat kerikatan PLKN tolu titik kusung idkem longkod pinsingilaan rela tuaran. Wokon napod ababayan pinsingilaan nga kampay noh tumalib taradaat abseling tumanud kepotunudan paginumbalan mumang pasi mamadil. Pinsingilan dilo magunod modul pinatomod mantad minogi susuai agensi kampanye SPRM Kementerian Suang Pogunam Akademi Kepemuruanan Malaysia. Kolonel Mazlizan Minoboros yolo dit kopupus dot pinsingilan karamit merit pinatomod montok kosuangan kerja id SPE ATM PDRM pembisaraan kondangan nogi belajaran. Pinsingilaan dilo pupusan mempaid piborisan pemupusan pinsingilaan do kohopodom monom tulan kohopodom iso diti. Songulun kusay di miniduk pogun sayrat nasambalik oluri simin dit pinay bokdaw itisan talunalun kampung Bariawa Ulu Keningau dit kosuab tadaw baino.
Tumanud ginapailan dit longkod karaja operasi ko pisan bomba ang manumpasi JBPM Sabah nakaramit bagian daud pinamalahawan tarawaraw di jam ko turu 2 minit dot ko suabon. Hapod puru mantadtupis bomba ang manumpasi BBP Keningau dit nakarikot idko yunan kinantakan di kisinodud 8 kilometer. Tumanud ginapailan na tulun ginumuan tulun dila au nakanud linumabus mantad luri dila. Itinimungan bomba pinapalabus ditulun dila miyampaid pinonghupan dat iso luri kren montok minagkakat do luri simin dila dit nasambalik. Binayad pinamarisaan ditinimungan pengobatan KKM, itulun dila minidupogunid koyonon kinantakan. Napupusan operasi di jam kohopod 5.8 minit kusabon, sayrad minanantu do ingga hal suai id koyonon dila. Id mupusan sugutok kukagutit tuluh dot habar. Pihupan kerja tensanan bagian kanud menantu tanganak ngay Sabah kanud koromuton belajaran to senong. Belanja pogun 2000 duna podam turu, kikalangsanan Sabah pembayaran interim siam na 100 riong ringgit anud pabayar the tahun baino. Ingkakan habar kayo nan nulud di mulih gobong mantad section habar maso-maso ang pinadalin di Denisius Ingging. Salam Malaysia Madani.

ako woyo-woyo o sunong o suhatanan. Isa ko woyo-woyo dit au adalan ida suang mangadang teka maganud lang dit manalikod tulun suai. Sebagai pinsing ubasan ng pamitanan ko woyo-woyo o suhatanan. Idhal ko woyo-woyo kuposyon om balanja. Mangulod ko sinan to sa sunong magkikit om au kolobi. Papalabus balanja tumanod dit kauhangan. Idhal ko boros-boroso om kowoyo-woyo. Mimboros to sa sunong om amu popo kito-kito kolobion. Idhal momonsoy kinautuson. Momosoro wayat lang dit onwon. Kumadtulun suay, miyampay ko tuson dit nawonsoy adang. Om ataronong montok tainsanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganud ta kanan om tinumon med o suhatanan. Montok manamong kalidasan tinan miyampay au momirubat.

Pagulik ako ng Benhel, Pira Pilipino sa kasalimbahan tako ako sa limbahan Baros Duston in Sabah, VFM. Magandang kasiwatan at mangusik ko, mamasan kapisanangan kinaulitan taon kinasusuan kumadi izan. Babay natin pentano dito hit kasalimbahan Baros Duston in Sabah, VFM, maya na TikTok. Masuahan ko kumbalutan hitihid FB. Tau Fatsiaw na kapagulo. Julius Wong Wong. Karo kabisanan kumadi DJ Sabah BFM Kuruhang Awi Reverend Father Isidor Reverend Father Wilfred Atin Silvista Malukun kapisanan Barakat Mantad Sawat karo. Florita Lasabom Laurentius kapisanan Tatuang kumadi ay Angelica Ojik kami Maria Johan kadi Maria Johan kapisanan Tatuang tadaw ko onam yang pepe bebasan kumadi kaya DJ Ed Kalidasan dati kita daw yang pepe barakat togu mo kumadi kadaw posiko kumadi Maria Ami Elizabeth But pengintong posiko Ikwan Yun Basina kadaw kapisanan Tatuang kumadi DJ mensanan tambalut ketutundho kumadi makikinaw sa BFM senang kopi makian aku dah sinding Petrus Peter Blasius layuk sinding nu di tersunduk anda ada apa kata pilih Charles Leginon kebesanan tetuang tadau ke onom DJ nagi tapi naik tambalut sebab BFM makikin aku ngait sebab BFM kesilimbahan Baros Duston kadau tapi bebasan kadau Ijo si Mindong kebesanan tetuang kumadi Ijo si om kadau ada kolihwai manhak terhian nagi papa ilang kesilimbahan miti lambus kah Tuhar tolu hasinding dat parangahan ko kumada kayo. Kada ako sindualay dir Justina Rantisan malahing no aw asaga ematin ginsos ang pinirubaan to di Rona Mary Claudius. Ay sanan sinding-sinding dit alay dati dat out ko norong aw ang pakirangahan da kayo.

Pensadya meneguang kadat itu baru penisan. Kantakan El Nino itim puditi osuhatanan no on pikikir ketilombus gisom taun tiso. Tumanud pangantangan bobeswago, kantakan El Nino na pubayno ngabilog karikot rontob telugod, teka adalan kulugod, dot untuk tulan ka siyam, gisom tulan ka apat 2020 turu. Untuk timpung kapanaw penisan, awi dati antakan liod, ngapain kurupo kantakan nibagal magalisun tasawut, adalan kalasu, okurian waig, kigunip puson kapia. Mila manggilag kapailan bobaswago mayad nadma.gov.my. Tabangan katingaligan o kalidasan tinan, kailog ko ngayon pasarili.

0: kalasan analisis kedua sinding nako ni kodeti nadi hampa mai toko ramat to romita tipe malahan utilam basalau kau bisa nanti tuang.
1: Halo. Oh, kau bisa nanti tuang dia di sini.
0: Kau bisa nanti tuang lagi. Saya kamati baik nak.
1: Ya, gang mentad kayu madang.
0: Iya, gang mentad kayu madang. No kabar.
1: Oh, to kasanang kopi dia sakit tau gitu baik nak tu. Ah, asam kurat ku nak ku tadau.
0: Bahom pelumbusan apa sana?
1: Om, kau pagulu pun kumapa dia lah. Mempai pagi nak kano.
0: Pasti kau.
1: Maan ko nige po palumusa ti tambalo ta sa Bobby FM magali tamel tapine tampulan Abdul Malik Edila Yunupin Yubug Thomas Yunilanog Sintom Koyokmen Ross Isugod katuladan di Asanatino Ross Ami Petros di Tambunan Ami Dansi Tawutuaran kami biduan di kampung kami Madang Bukit. Mapepasan, kesenangan dah tertuang kita dah konum. Kami kesenangan lagi dah kembalutan dengan di nungkapan. Tapi pembebasan ku mah di kembalutan. Ponsi kau dah DJ, ika kana.
0: Bah, ponsi kau hina kana. Bah, harap bah melawan kanu meremut dah itu konti. 08 turu isa 25 siam isa. Halo kabisanan tetuang.
2: Halo
0: kabisanan tetuang. Adila Duvanson, nono kabar?
2: Masih lah.
0: Baham. Kalau musuh apa sana Adila?
2: Gua pemilihan harga.
0: Masih kau?
2: Pengapan beli mikiri dari kantong sembang kelapis. Oleh takin aja, lenyang, paling beja, diukur.

0: Anthony, stella male, sono che manco una cicatrice, mi pare che la perché di Africa, della Gitani, mi Giorgio Cob, manca cane che sei, ora magari lo stendendo. Bole.
1: Abulin, non mo che hanno un'aia, l'hanno un attimo, e tu come sei in pangolud?
0: E ho già ripetuto che sono stato che non so
1: che ti tocca a vivere. Anche se non so che ti tocca a vivere. Non si può fare niente. Non si può fare niente. Non si può fare niente. Non si può fare niente. Nung aisa pengulud nurudid indadan nung haraha timpud olu-olu tuwa gumo sinding di pengulud tatuang bayna baisa pemalahan pagulung kinong otoko dua sinding. Halo kapisanan tatuang.
2: Halo kapisanan tatuang.
1: Kapisanan tatuang lagi kumadi atang pinay saya kamati bayna.
2: Uy mantad sa ginday mati.
1: Oh mantad sa ginday koyo yo gan sabin karanghan ko.
2: Iya, ini gantel lah buah.
1: Pengkuran, ayo naik sakit dah itu tuang banyak tapi dia sabin. Sakit-sakit ke alas-alas?
2: Siapa untuk mendarah sama ini sedepon?
1: Tidak ya, yang nakarasam-resam penang ini ada kayu, nah?
2: Ya, nakarasam mati. Lebih-lebih pergi ayat sini penang pinampang di tadi ko wang tau kamu utarab teman dua iga walai.
1: Oh, iya.
2: Ini ngebong.
1: Iya, sangka ni habir ya? Baham. Kalau masa apa pasal no?
2: Pasal no penting nak dulu pembangun pun dikalah. Nampak perkenakan no. Kemana kita di Abdul Malik? Kami gaman tampulan. Cio, nongai kau tu saru kau dah sedih. Papa ungkap dengan nak. Nuri, ah, mana ke kabalat so kadang-kadang mana pun aku nak, wau kua asalnya dalam kedua kagum aku pun nak, wau pun tidak nuri keluar masuk kali bersuakan aku di rumah sakit baik, jadi aku di kepi semain dan kali pun di rumah sakit, jadi karena mungkin kagumnya mana di tadiku ipai mi nabong, mi tangan nak bau, ngai menangadu jalan, di sana jalan. Kemasih di Maris Mardin, kemasih Ruyenku, ini kan hampir tangan nartai ke pindahan ke jauh. Kemarin ini pindahan-pindahannya ikut ini penangkiti di Ranau, berada di Hindi Nusamin, bisa dengan dia lah. Berkatnya untuk kamu kalau pergi berita dan tapak di sini sedang jauh dan taruh kopi semakin berada gam di asam perkenalan saya
1: ke siyo napisak ke negeri kopi sakat sumbu awak nilai nam nakura. Siyo kuma di Sabin muntak di nugyari it au sangkuro ang olida sa tinan dat babay nanti kalansanan dat atan duli dagi na rasa tinan mengeri na kada lihway may rumah-rumah di dokutur ada bakangon may rumah sakit ka ba ang kalansanan na nangkorong ngawi it nung kapan di Sabin di tinudi dua sinding perengahanku kolumisan mentadi laping jonjongot sutan na kagulianku di Kiki Fatihah.

0: Va, bueno.
1: Com això en la pong estarem contalet, amb jo puc tan parolet, tan pulant, amb jo un bon candarong, sintom, la gota mordó, sinteng sontara, rentangan songai manila sendakan, mi kalion hai tenom, gamun tamogong, nul hinjoni, sabin, miagang, Peter Madin, Ulu Muanad Sandakan, Lawasam Girang, Gondila Umogong, Masiri Ladat, Thomas, Jelius Dominicaso, Mahin Lansumi, Kampung Ruminding, Bagang Sagi, Rumban Lantasan, Iswana Gambulu, di Kampung Sinansag, Kuata Sekilo, Runcin, Bintamoy, Hilag Batu 31, Sandakan Isiente. Asaro ihasag ko pa sa lahat dat kadang-kadang. Kung si Kodo ko itong pinayim na kinango, dito pasan ko itong Dubai na. Makiano ko di, sending Dubai na, tanak wago malangkap kaharo na, pengulod.
0: Mhm, ba po si ko kumadya.
1: Ba, sale.
0: Ina kana tapi na Johnny. Asaro da kopi ba da kadang-kadang kamu tidak. Po si ko tapi na. Baham kana kinang ko to sinding titi abantalan manta di usup banawai.

Kagulikagam pada Elpira Pilipinas sa kasalimbahan tako, kasalimbahan bros. Dusun it sabah VFM, jam ko matalo pag yung balutan tako, jam ko pada miso, apat minit at tatuang. Masih kau kemarin kan sana nih kakak mana hak terhian tika like like tap tap tika salimbahan beti lambus tadi. Hiti hit FB, hiti hit TikTok, hit radio dati dapain rongau. Kau pisok kekaran dati num. Aisyah digambar dilat FB kan tuh. Rostina Dami. Rostina Iing, kau bisa nanti tuang Rostina Iing, no kabar tatuang bena kalian senang datu senang-senang. Bam ti lambusan ko dat palambus pasan pinato do kayo may ada WhatsApp pasan pati lambus diti manta di manta di munah kapang kadahay di JLP kau bisa nanti tuang palambus ako pasan kapagulo kumadia ang paganakan. Nagi kumagkombalutan ko IMM Suk, Maria Johan, Mary Ann, Daria, Darita, Jennifer Jen, Ilinda, Yutung, Izan, konsikahan kinaulitan taon kinasusuan naman tak di Izan, kadaw? Nagi kumatay sana magkikinangod aulit tika silimbahan pros dusun hinambo na po. Kabisa na ang tatuang ang ponsiko. Kumang nagditambalot wago ko Irini Lau, kadaw? Makian we munah ada sinding rumah meh manta di rain semandak kuruak nga iso pengulut tetuang bena kelansanan dali senuna pohat sinding dit kau nih dat pasusu titi ampati lembus pasan manta di mania gansing kampung kebulu sok halo di jelpi kebesanan tetuang tadau konom pasan kukuma di helen yang imes narumbai narumbai cempaka biru imuna MM Suk, Jose Patilo, Darita, Lucia Bibi, Florita Kinajil, logot-logot, tonton ko magkinangod sabah VFM. Kali mani agansing, posi ko mani agansing. Dua sinding parangahan ko, au magidu nulu dagu saon. Pinampatan ni John Sio Romy City, ay ni sutonan na joget ng isa kampung, Francis Golius.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020 pada menam 2030 pada limah napo ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolon palan keburuanan belajaran Malaysia PPPM 2020 pada matalu 2020 pada lima meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama pepohampit reformasi belajaran kepegulu maya magawit penginwaguan kiguno maya koin tutunan keperegisteran tumanud kasagaon ginawo montok kesuangon kumah daraja koiso

Aroy kan tuh nalipak ke kupi-kupi dot. Pengkan dah ini seminanya udah joget kayak tapi naik. Pak melukut-lukut tuh nampu siko kemana kayu kakal pentan udah keselimpahan ditih. Farizi kapisanan tatuang posiko benar kasari umbaya hiti kasalimbahan mitu lembus me TikTok ti kasalimbahan beres dusun tatuang bena posiko Farizi. Bahang pasan peti lembus man ko pelembus pasan di lonely inggang kadau kapisanan tatuang pegulu kuma dia DJ kirik-kirik sumiwat siwat pada ditid masan dat bena tualai daun-daun ka pemasan kadau Om Sulian ko pairi pasan-pasan kambulutan ditimpun na katalib megal ditampulan Gabriel Galus, Lina Melondoy, Abdul Malik, Jeniupin, George Kimbun, Narumbay Pitah, Bagang Sagero, Sugo Dinggam Satur, Petrus Koyokmen Kaum Pinayan, kambulutan hembono, pasangin rongo tababayanti, lansana lidas dangai Tapi langa dempim bulutan mantan dahok kadilon linggang posiko lonli Om Patilambus pasun tambah lu toko manta di Lucy Doyo kepesanan tentu yang tadau konom kumade DJ ka masa noko pagulu ya po kumana ki Julita Margaret Helen Yong Julita Mbobo Adila Devanson Florence Boyjol Florita Kinaji Lucia Bibi Rose Sugud Emilia Gom Clarence Wong Narumbe Pita Hiubuk Dato Elizabeth Morris Jennifer Mangka Kaisun Ya Abdul Malik Johnny Upin yang paganakan lagi kumade Charles Lajinon Marius Marudim Joseph Potilu Sintom Kaliun Michael Leti dalam bun, George Gimbun, kampai lagi, kampai kena DJ. Pepe pasan pelombus atau kau pegang balutan di ti yang pibabasan. Ponsi kau DJ nak kelombus, nanti pasan ku kadau. Baham karena kita ngok tahu dua kau bagus sinting kada arau mendulik mentah di Justin Lusa ham arat, emas senang mentah di Master Ni Sumiran.

Kada au memaduli kaligaganan luyut, tentu no do kasasai ko apaduli. Karait ko ngayad tawan om rontop wai. Insa dua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Poso dia okit tarawarau lebih pagulu, om tenudok no, penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Soroho no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan kaligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tasisikap. Piso kodungan dit ogirot, miampai tokau mengingkuri kaligaganan. Pagulono ketinggaligan nyawa. Pason, mantad kopisan bumba, om meninggalik pogun Sabah.

0: Papa aju sih kepesanan tetuang kumah dia. Sabah nak pesorat lagi nasunian di tersenong segi nomor apat titik isap pihatus id kinarika tanda tutu membului mentok timpu dua luk tulan kemalimpunan tahun diti nung piadangon ditimpu miagal tahun paguluh dilak kadibayan mentiri Datuk Seri Haji Haji Ji Haji Nor gisam ditulan kawaluk 2026 Sabah nak pesorat segi nomor 2.6 riong kinarika tanda tutu membului nak pampain isa titik isa riong teka apat nak podam talu pihatus tutu membului sempam magunan isa titik lima riong teka kagala lima nak podam turuk pihatus tutu membului salam pagun ginum unapa ditinga atalang dat kapakita Sabah katilambus nasili dat rikoton dit sumpilion idnetan tutu membului suang melabus pagun kadi leguan mentiri id babarasan dah dat kinapai maganan dah sedap gala amritma kinabalu 2026 padang merdeka di tetuang paina teks babarasan dah pina lombus di menghub mentiri kumada bayan mentiri Datuk Janiston Bangkuai bahan pasan peti lombus mantan da WhatsApp maya da WhatsApp may toko kinangho om dunu kada ta pasan mantan tambalu toko ti maya da adit WhatsApp
1: ingam satur mantad bokilong ko tablud magano ko dot simuli di pason dot tambalot sa Bavi FM delayed no miagal di Julita Magritte Lorita Kinajil

Huli ko ako ng pada Elvira Pilipino sa kasalimbahan to ko. Ang patilang musitiman ko palambo sa Pasan. Pinato do kayo maya da WhatsApp. Pasan di Charles Laginon. Kadaukap sa nang tutuang tadaw ko nam di JLP. Yung nagitambalot-tambalot ngawi. Jonis Mansatil. Jonis Mantahan, Datu Protesius Mukiao, Datu Elizabeth Morris, Joseph Potilo, Albert Tulaman, Clarice Lajibin, Lucy Batak, Lucy Doyo, Lucy Liduis, Lucy Atati Bibi, Matilda Monuet, Amelia Gom, Patricia Nicholas, Flora Majing, Kilomain, Sanan, Makikinawa, Sabab FM, Kasalimbahan, Bros Dusun, Tabi, Bebasan, Makanawa. Musiko Charles, Miren Kudingking, Kopi Sanangan Tatuang DJ, Magano Kukusilatan, Tim Mason, Kopi Sanangan Tadu Konom, Kumada Koy, Toin Sanan, Katabian, Kadi, Xavier Ren Kuding King mantan tawo posiko Xavier kalasanan datang lidas-lidas takoto insanan amiti pasan patilambos mantan di Izan Muhammad Syukri Muhammad Izan Syukri kadang kapisanan tatuang di JLP kesiwatan ti manoko kesiwatan masan kapisanan tatuang kumantin sanan makikinangaw tambalut it sabab FM Megalim muna Darita MM Suk Ibagang Jenizen IM Tandiyutong Kansi ko to tarima ko dinahid kasalimbahan tako Kansi ko nagi ngawi da kayo to minangong kapasan katabihan tado kinasusuan ko di bayna Abarakatan tako na daman tadsawat kalansan na lidas ka sa sari Abdul Malik to pianda danda dahi kasari sudawil no Kansi ko DJ nagi kumada tambalot wago Irene Lau tabi pintutunan kadaw Kosiko, pasan pati lambus manta di Saiti Merin. Kadang senang tetuang, tangat tuang DJ semuli aku pasan di Maria Johan, di Munah Kapang, Ilonli Inggang, Lucy Doyo, Julita Magret, teman-teman insanan Penrongo Radio, tapi langat, tapi bebasan, apa yang hampir lagi DJ, DJ kah, posiko kadang. Posiko aku madia, karena kinang hak tau sinding ditih, sapu tangan negeri, tak manta di Hain Jasli.

Honungawi harata intelek teka reka bentuk per industrian. Kawan sayad pemurunan, hal estetik teka pengin lumis tisa isa artikel nepa ngapa paampai kawan sayai, kata raja te pengelumis digunon iti sa isa barang mayad onu nepa karalana da pemurunan. Cap dagangan tei kentutunan. Pemungaranan nepa diti nga gunon montok onu nepa tanda dit milad pekitaon maya gambar, mibagal, logo, gambar, patut boros, ngaran, om huruf, pattern. Pesangonuan eksklusif dit tahakon kumat hasil wansi sendiri, it proses teka keralanan wagu dit silihon panalasayan teknikal teka iso-iso kebelingkahangan. Hak cipta, hak eksklusif dit patahakon kumat momon soid montak upaintutun hasil wansi diala. Tamang ayam tinggaligai harata intelek sebagai hak eksklusif.

Minsinguyat notinan tumanedok kagarason dotinan maitori rimotoko olidas pemusarahan om tinan montok dikiumur mantat limo gisom operung turu taun utsoron do memonsoi keparagatan tinan megal komo tungangis keparagatan spot itualai itsikul toiko miampai mogigion sokukuri onam nahopot minit samadao montok di kiumur mantat kodung walu om itsawat utsoron do memonsoi keparagatan megal komo ngumo min singuyat motu mangis toiko min singuyat netumanut dut kegarasan tinan sokukuri hatu salimonopot minit seminggu agaras tinan pemusaran agaras.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intok min bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

0: Menara Sinurambi, Nek Maligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Penambuluyan Rasaba.
1: Bakul Wakit,
0: Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonarareka Bentuk Rumanara Ragitio, Ondo Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Maswang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat moparam 4 ngamiter, Menara Sinurambi mampu

0: 目指せ明日は青と思いも。
1: Aba Bazan Palacanan Malaysia RPM 2026 Gisam 2026 Tahu Ngopenam Himo Nopo Ngapalan Timpu Tanau Penopohi Palan Ketundan Palacanan.

0: Nantakan no tana gumuzu miampai magnitude tohu titik himo id kinoizonon paginatan ranau di jam koopod himongapodam tu dong suvab koniab. Doit ko intahangan no kaupisan meteorology Malaysia Met Malaysia hongkot tana gumuzu nantakan it ningkokoton himo titik sizam darja koi butan om iso iso onom titik tu darja koi saun miampai inahom opodam tahu kilometer kuang hobi opodam 4 kilometer kebatan ranau. Vasa da tana gumuzu inakaluput na piyo mananagi datuhun magigizon it posoyhi uvang ranau om kinoizonon it posoyhi dino.
1: Kakal ko po, makinamo abal itogun.
0: Abal na paditi nga sumahimbaw mantad Sabah VFM ko sa himban na Bos Kadazan. Mingi sa mga kamuntilian katundan mongingindapu om kapolitif kuskop do popobu tinimungan kamuhakan maza pisakadazan miyampay kapolintan pogun om kamuntilian di kogompit. Nabos di kumuduwa muntili kuskop Datu Muhammad Alamin oponso la pisakadazan dino moy do kanu o tinimungan kamuhakan do kapoyhan pinsingihan om kosivatan ekonomi. Pinabos di sidoy tiri kahapas pinapotimpun piboyan oitan suara emas kopiondot ababazan outreach pisampuvan social uvang membakut taun duvong ebu duvong padamanom. Pinaintahang di Datu Muhammad papotaunda o ababazan tunas menging dapu kamuhakan tuhun mamasok do pinsingihan om galan penimpunan kiginumu opodom himong ebu linggit montok manakaday kamuhakan papotimpun pengindapuan. Papataon na nagyo si Sam Ijon it si Bo Kuskop da magisusuvay pinggisaman ikapana konalan kumatinimungan kumuhakan. Tihong buson da papagyot pisakadazan kumuhakan Malaysia ompogunjipun Maza International Youth Sustainability Action Program montok papayimbuhay to pipiumanan kokomoy pumagumpizan biodiversity om katundan apantod. Nabos di kumaduwa patunod balajalan om som pamagunan Institute Biology Tropica om pamagumpizan IBTP Dr. Su Chin Lin ababazan tahu tadaw dino minonimung opodom sizam mampazat mantat pogunjipun miyagyado susumikul sikul pangan takavas om makikinabos miyampay mongingya om popopay nabos. Namot Malaysia na po nga nobi do hobi tahungopot susumikul sikul pangan takavas o makikinobos UMS. Pinaintahang kumadi mampazat kogompit kopagisu suvasan mamamasi om susumuni Borneo mazado piopuvan taba pumagompizan biodiversity suvaiko kotomuhuzan it gallery Borneonsis om taman botani tropika. Tuminanod nang iimam pasat na bengkel kagumpit tuduvan katundan apantod SDG duvangay buto tahungopod katinanan bangsa-bangsa bersatu kampay na maguhud palan hang manguhan panginaman timpu bayno. Tumihambu sa kaupisan katainan katundunan ginumuan JPKS Sabah papapanaw tanggungan montok kapagkangan tilimungan nino maza ababazan papapantod kalaja iso tinimungan. Ababazan insan dasom duva taon dino o konopo kapapainkavas kapagatan spot kaupisan nga papaubas kaubasan koposizon o hidas day tatanga pakakalaja dino. Pinubos di panakaday montilik konduan kohidasan ng kapagkangan tuhun ngavi Datu Rina Jainal iti dahit ababazan kapotimpunan om makan sodop kopyon dot ababazan no kumoy id hamin tuhun nungohoying Sri Harapan Sandakan. Duvungatus apat ngopodom himo minsingiho minampazat ababazan pinsingihan kotoinan Malaysia toy PLKN tahu titik ISO bogizan apat duvungaybu duvung panamanom id Sabah. Izihon na po nga atus onong ngopodom himo minsingiho kokusazan om vahungopod minsingiho konduan. Nobos di patunod bogizan paguhudan mamamahuda kaupisan pinsingihan kotoinan Malaysia Colonel Mazlizan Shaikh Osman ababazan kagagah do susumango dino kituduvan do monontuduk kamuhakan moy do kidisiplin kikotumbazan sondi om kisunduvan guminavo pogun. Tinubong isido it came hongkod pinsingihan.

tapi nai kong avi dong survivability kiva do duvo kopaihan song hamin do notoi modagai om kopaihan song hamin do kopaguhun apoditi nga nambit dagai manta di Sidol Legion da manta di Kampung Lemba Poring Mambakut popohyo do minidupagun i John Legion bin Bintoyo di jam ko duvo tong pad minit min sasadop di konyab tadaw ko onom kotohu di ti Wuhan ko opo duvo ngay bu duvo panamonom dadaya in Kampung Lemba Poring Mambakut mantana do kaya dan diti na manudi do popohyo do sinakagon Bontoyo om sinakagon Mojintang savia vi izia diti dat nombor no podo sanging izon om sontop tepinai wali som kino vangan nagi ngavi dat sadu taiko it somok hosoko notinan di tongotiagak John Legion bin Bontoyo do untuk tadaw suvab tadaw ko iso ko himo diti Wuhan ko opod dadaya it kahabangan Kampung Lemba Poring Mambakut nga pagoy din no o fiton pahain o tinan di tongotiagak dadaya id panbasangan Sangti Thomas Mo Lemba Poring Mambakut do jam koopod tahungupod minit do dongo suvab. Omoy do tahinasan ko sa Diyazu suguto ako. Kapayhan so kamin do kapaguhun na paditi nga nambit dagay manta di Sidol Legion da manta di Kampung Lemba Poring Mambakut. Popoyo do minidupagun i John Legion bin Bintoyo di jam ko duvo tahong pan minit min sasadop di konyab kotahu di ti Wuhan ko opod dadayo it Kampung Lemba Poring Mambakut. Mantana do kaya danditi na manudi do popoyo do sinakagon Bontoyo om sinakagon Mojintang sa viavi izio diti dan nombono po do sangingizon om sontop tepinai walis om kinovangan nagi ngavi dait sadu taiko it somok hosoko notinan di tongotiagak John Legion bin Bontoyo dontok tadaw suvab ko himo diti Wuhan ko opod dadaya it kahabangan Kampung Lemba Poring Mambakut nga pagoy din no ovitan pahaid o tinan di tongotiagak dadaya it panbazangan Sangti Thomas Mo Lemba Poring Mambakut da jam ko opod tahong opod minit do dongo suvab.

Koy ho kananku, do onu ko do diso, nung manaw tokaw do vokon id kababalan social. Poboson tokaw onu no po id kababalan social. Kapahunggoy ino, do tuhun no kagumpit. Songyan id kababalan social. Ivado mamaguno boss i aw avasi. Aw no tagal papatu do vokon. Aw no tagal papalat do vokon. Aw nagitagal do komen. Nung aiso itavasi do man komen tu au toko kopyuman kapanin duo dati obosino do kuma suvay tuhun. Katakan tidak kepada pembuli cyber.

Miang bu fangku toko dari lakos imbang do bos kerajaan tipnaiko miang pai do hotzom tadi Matilda Mojun Agung Agung Kuyu kaditi om lagi hotzom tadi Elis Marius Gompizo bawang toko.